0: tanggal kondurin mereka. Ada yang ulung kayak woy-woy ra. Ada kokurut pun dari omalah. Cicit lah, mereka perwala.
1: NATO Quake.